0: Tunga sawitsi, sinna sautinik, tusasin migatsi, tamangat nunavimmik, naalat tulimangu yusi, nunavimmik, nunavimmik ammalo labadormi, tunga sutsi autsi, ammalo. Asinginnik nunani, naalat tohatuakpat, tunga sohatawitsi, taanna suusi puttajok, unikkaatillugu, tusak sautilangajavut, tamakkua illuvigait, anakarjau valauningitamit saanut, ammalo asinginnik, tusalangajasi. Hatillugu
1: singi no tapannelcha tu saumayunga tu saumayunga khinwa waluluk tuningu
2: unikara tinelong nemingu te matya palo lang tinkelong misingu Kaitinya tu kalau ni, untuk kakak cenderung orang ni memang. Tapi kengan ilu biga, orang ni juga yang hatta si macam itu kekut. Memang tu peng me suka, lalu peng me, karena ilu satu agam ilu biga, ukiok itu si macam itu orang memang mana masih cari ke hak pelang. Apa ni ngah? Aku ni alam. Apa yang saya aktual tu tak pernah tu, ilu begang mat. Iti saya aku malu nane. Karena betul tak saya kecuh, tak saya kejauh tilu. Ilan ni, dah mana? Nama ni luak tilu. Ilu sama ilu nak luak temen tu lah kalau memang tak ilu begat sama. Ilu aku tu si menang majalah. Kau tak pat, bina suak tahu galak suni. Tulaga palang mataman na putel tuin illo illo an utengto illo bigatan na pinasak pinaswak taw ga ngare khalang man ilan nilo ama putena masikalla pakkalak sune uke ilang ne palang ma apinasak talo batsunlo apitsot gi batsunlo te metu sunga kam te me palang man nan lima khaning ito galak pa putena masikak pa illo liga palang mata takkan nunal lutual ni ilu anil lutual ni kalau aksuti apa tu kalau aksuni lu nunakan itu tuang mat ilu leang belang mejalam mat nunago kanil lutual kami nunamun itilong nasa ila ikenak tualo hatta si mat tanah nunakan itu tualo ni kemenyu fakalo ni kemenyu ilu begai lu ni kemudian tualo titilu hatta si mat Tämä putta kertomi kisani lulu kasu palau me mata. Tämä lulu cakat ang mata. Lulu cakat akam pe jaga palian engan alian cepalaku. Lulu bega mula lang meja. Lulu matu nak. Apa tu nyamatu ang mata. Lulu palau mata. Kau tu ang mat. Ilan ni nuti cakar si palau meju. Tak wal tuk sungit. Atu lak pata. Inu halak pata ni. Tuk sungguh lihat kapi jauh kalang memata ilu bega pita kecil dong nanti disih belok tu sama kuah hulir galai bau kusir galai ilu jauh ka si belang majunya kalang tu nak bau kusir lah hulir lo pita si majalah belang mata ok tak cuma ni atau ke kami nok asal kanang itu mat ilu jauh nak kami ilu bega mutu kami kami tema Atau kerja kasih mesuti. Tak kuasanya asyik cepat orang mata kulai lepas aku sil ini telu. Ia pernah kulai kau panak siang aku pelak. Tak kuah. Okey. Nila telak pakai siannya. Aja aku mangnya tu cari panik cerita mata panik kelang itu pada lalu pelang mata pat mana? Aja pelak kulai kau nama sini ngan. Ila ni mana kasih mata kau nengit telu tak kami pelanya kelang kalau pelang mata mana? Aitsaka kasugamina kanak taro kata si Manu naalto niya ko lang matilog. At sila, tano ilibig pinaswak tao sa kami. Ililiok tao sa kok. Agiliok tao sa kok. Taman nalo iliti. Ilitak kagang man. apa tu nilai lu tu pasang aktor semua ni tu le talo tak tak ada orang pelaut yang matalo ni aku nak sangat tu le situ tu pelaut tu le tak semua ilmi tak talo pelaut apa talo itu orang orang mata tu le siaga pit siaga lepas talo pelaut ada tak semua tu nilai mangkal tak siaga sama teman tu tak kena nak kil, doktor kita senior jangan tu kiluku kesian, am masuk kilu, sama kabel ni agak lepas itar doktor sudi. Ia ni tak tahu nak tahu lagu itu si jauh kami ini lagi yang mata, kau mata pelak tu semena, kalau kau mata lalu kami, kau aku sudu mengum. Takkan itu pelum ya, kau macam yang hatalakan ni, kau macam apa pelak tu semen. Tapi makau lang memang, tapi apa yang sok tau lang tak sama aku ni. Tiga lak tau gaya kasih pelak macam. Tapi makau kau memang, tapi nato ngeli mangkal kau pelak tu alat, tiada nato kalau dah pelak apa. Helena kita tak ada ke million. Tapi mengalak tau sama. Pusok tu tapi ni galak, sama tau lak tu. Iki nak sijual tu dah mesti nak kau makan. Demel tak tak sijual tu lu, galak tu lu. Demel aku lah mesti hitung kaki lagi. Ningi ngatain nak, tambah kopi tak kagak puta. Ningi rak tau silang lama tu lu. Emak ningi jual. Nip cak tu banyak kata mata kuat. Mengata tu lalu tu ning itu halu abal tau yang dan abal tu yang ngatok tetak halau ketuk tetamat abal tau yang lagi puningnya. Tapi melok pelak tu ini siapa yang lalai? Mana lalu tu lalu siapa tu pelak tu apa lalu puningnya melu? Asyiklah. Ilu biga tu hagalang wal tak tilu katak tilu asih tak tahu kalau pelau ngetalam ilu biga ilangan sakat alap kalau sun nilai nolak talu nong ilangan ilu hulak ketawat sun ane ilu biga tu kebanyakan alap tak tahu sun asih ane hulak Kulak kita tak. Ilu sila tanah kuli jauh tu ni. Sila tanah ngah kuli jauh tu ni. Ilu bega tak hal tanah kat tinga. Sukulang man. Sukulang ni jauh waktu alang man. Kili ni jauh alang man tu ni. Nanti anak ya. Tapi tak tahu ke kasih balang man. Ilu aningah bega kat tu luar tuang man. Bega kasih balang man. Ya melok tak pulang, tapi tak tahu orang tuang belum ni. Ni apa nak tuin ni? Jauh tengah mesti lah, ni lah lom. Tama ku hidup ni alu lagi. Anak tak tahu di kisah ni. Jauh langgam mesti nak mengapa tengah mesti pilihnya gay apa itu kasih mesti nak tahu. Tapi melengah tu ni lo tak kami ngutu alu pulang mesti. Walang mesu hilu tu kalau orang mesu, saya mesti jak tu alu walang man. Ni masih jam ini ku kali ni ngusung mati kalau ni jauh ni ni kalau saya mesuk tu alu walang mesu tunggu lima ngilu pegau ku kali ni alat tu ting. Tapi mana apa lu lima kesalu ku sama ketengah. Tu kau tahu kau kasih walang mesu hilu ni alat tu alu kecik. Aki lima lu. Kau kau bisa lok tau sudi. Melo dah mengatakan nak kasih menang itu alam belang melo. Pina sewak suku salam macam suku. Tak kau nak kesian tak suku takal kau ane hati yang kau nang melo. Tak kau salung ni kau alu. Ni dah nabi tak kaya tujuh itu kau kalau sudi dah nabi tak kaya tujuh kalau betul belok tu. Ulepi kata kalau orang pun tak kata kalau pelang, malu. illialua tamanna illinga nilaq nilaqtualu sivalaamimmat illupigatqaulagami tama auttoqneulagman auttoqneulagmitqsaalulagman itaatsiyaqsiloqarpalaarmilo aaputini pillukuapiummi tilluk kisiaani aqilloqaagugiaqtanngimiluku aamiloqtaapalaarmilo asula tullaqammialuulagami qattitukallagu qallitukallaunngortumi siloqarpalaarmilo aputerpalaaqaalu tusaatsu ve pigitaagami qanuippalaartanngimmilu alaantuinnapalaartu tamakkua taamaallunatinga kuppisertaavatsuni tamannalama takunnaqattalaulugatta taatsimigillivigamma kuppisersimalumi itersakallaanqulaunngama naakkukallaa sanereangalu pilernituurqulaama kuppisertimangittuagamma ulu taununga unungkallaasun nguttaalupalarma takannalumatta manuanga niilammi sikkitami itatsimitsugu анигартмулуунахаппеқартмулууна таккуна таккуунатсаана лаулна си ситуиннериарме таамаалортаапалаарми тааннало токсуу токсуатаусе уккуахарту таанна хаулима талаоқатсиу таамаатсиа уккуала токсууми атаусерми илоха ила илоллеқарсуни апатилимаанга сермитоқсерми таупатсуни ukkua apatilimaang imalaqtitaavatsuni tamakkualerilunnilu paukuartaasukukkuan taamaloqtaapalaoq ilangikisianiulutsaapattuviniummiluugalo ilunataalusunguttanginatta ilangikisianiuvattuviniutsa miluugalo taamaloqtunni qaulimatsaqama taamaloqqunga tappinalu qinganga toqsutaqatsamigami toqsutaagami taama iseqlusangaapalaarmilu tamakkua killagalangi iseqlusangaapalaarmilu illuvigau uqquulualuulaalu tagana asittiloqtaangunnasunilu qinganga taamaippalaortu kilaalualuupalaarmima tamauna avalumilu silaqqilermalu taimaangaani illasunisausuungutsuni illuviga anorilermalu quuniqsausuungutsuni naqartaapalaortu имаалло иллу иллулуахтангамма таанахинга пилеритсаамма иллуа хуллии паугуси бигегалаапигасуасиликка паугусиникква таамаа каппуло каппулоартаагултуиннахасарпалаатсангамимата инимина аақкасимтсиалу коранаттат луикисиани валаармима такуттангаанга тигасуарсуби таатсимнга сукарута тааннана пасертуамман яннахуллитангаанна хуллингаанна пигаасиммилаха таамоортсоқатсаатуарама хулле никутсалаугалаа гетсаулитчуутуиннапалаарма икуматсаатуарама игагаалмини акуниалууттангатту игапалаармими икуматсаагаало портулутсиангутуарама тааккуахиллалогалаа портулутсаагаало паларма икуалаангусуупаттилу kuigaudutsialakealopalaortu panartitani uuluni tiini igagaartamini halaikunnapalaarmilu upinnarani taatsimiga tiiliuruti immiutuq akuniupalaortu immalanga immalangakiang ilaanni kisiani uimasunngutuqatuarami kisiani ummilu uimasunngoqanili naammanaatuinnapalaortu таамаалло иллупига паалюқалерма иккиинерсиваалутуалу тулаарпанаармими тикиттуарма лоққусилуалуулаарсуни таамаиппанаармили иллупига иллутуугами икум уннуами икумалувиниунгиттуарами уллаакунилла тукаллаалуттуни таамаиппанаарту аммалу нааманаатсиатувиниуттуарами таана тиилиоқути хулаанигиилертиллугу тиилиугаауартиллугу оннасеқпалаарту ниулангит наиттаап микумақатуарами наамманаатуиннапалаама қамит tahu sunyi lokalam sini kasusin lagu di tahu sunyi nama nadi ni pelak tu usingnya tu tak bau agiti agiti kata waktu tu tak bau tu ilu dah mitu halam dah ilu begam ni aku halung tamane dalu kata waktu tak bau halam sini kalau nak tiar unung angasam mitu halung kalau kanu ni kat cepat tu ni mungkin lagi. Tapi nak sunga, tapi kuat sih. Ikuat aktu pasal lembu. Iku mat, ikan itu orang amok tu satu orang amok tu, kok tu kita si belang mat. Ikuat aktu pasal lembu. Pau ingat satu si main. Anak, mana kat sih tu orang mil, mana tak ada. Atu nyaw siang ni pasang aktu dikisian. Aku belang mat temani. Atsale pasang aktu sekarang ni aktu. Waktu terus sesuatu. Kalau waktu, saya kemakoni. Uha nak ayah. Kalau waktu ni kau ngelih mesti ada mengenainya saya mikir waktu ni. Uha nak ayah. Kalau waktu, dan. Saya maksudnya lang itu makau ikut waktu di panak sesuatu lunu dulu waktu lunu. Saya macam kalau waktu ni maksudnya tuang mesti nak ungar lagi kita ni cepat nak. Nah, kerja tinggi mulu ni. Ia terkait pelak tu semuanya terkait pelak tu. Apa nak ada ikan jauh kami? Dah macam hulu ni kau hilang itu hak pelak, hak pelak macam hilang itu hak ni tu. Tak kira dia dah nalu dua lalu pelak macam itu. Kau ni mungkin ni kita nak kira hangit. Udah kalau tak kalau kita lihat dengan takkan orang kutuk tua lo yang harus pemimpin kerana tak sih macam ni tu nak berkata mana ikut memikul orang rakuk lihat tua lo takkan orang kutuk tua le dan lo yang harus pemimpin yang harus tahu lagi ikut memikul lihat sih macam le waktu pemimpin kalau mau pelak tua lo waktu ni pelak macam Wahku sak suku kisian jawab lang macam tu yang out. Eh mau pengen sak pelayan dengan aku yang lima itu kerja sekarang ni. Mau pengen sak pelayan dengan pengen lirik tuan apa lang macam tu juga. Itu kami nak nasional. Kutuk tuan tu yang lirik sunil. Tak tuan lirik sunil. Tapi mau pelang macam tu. Tu pengen mau reaksi jauh kami. Eh mau pengen saya lang macam aku sih jauh lalu tuan macam. Ilan ni. Takkan ini tak nak lagu bisu kami nangang nato balalo balak tu kata tu nangah makwang itu alu lagam illo hangu waktu illo tu alu balang mata tema pengasau langman tapi tu nangah langman kembali nalan tapan itu pelajar ni perkesiak tu balak kata kalau tu alu balak semua pengalaman Ubat ini orang itu. Ya, kepulauan kasung itu alat sunga. Ilu, ini dah kepulauan si jubinya langgam katakanlah tu alat sunga pun. Takut kasar tenang takuin juga takut kalau alat sunga lalik kon. Aukah lalik tak kaya begini kuang tinggi. Unnu sakon. Yang kalau ni lalui masih nak kerjakan itu lagi sulok sih makan lok tangan ngutingan ni udah kesatuan. Tema lok tua lo belok tu nak apa? Kemian lo ni katakanlah nak tahu belok macam nanti tak guna belok dengan mida kali. Unung akimu. Akimu tahu nunga hulingan utang itu. Akak belok macam tak tahu nanti. Hulir tua lo keting terlaksan. Tema tu pengurus cakap aku dan ni lebih kasih untuk kader tunggul luku ikut makan supaya kalau aku ni aku jangan menumpat ikut cerita pembimbing. Tema doktor joni kalau betul tu pengurus apa dah lalu tengah malam mata ilmu ni kila Kila kalau lo aku juga ting. Jadi anak kalau lain itu alam belang man kila lalu nak menyok tu ini apa ngasal tang. Jadi mau cakap alam kuil yang mi orang atau kalau yang kami okey kami. Jadi mau orang yang cakap kami kami alia nak pergi mizok day macam. Kalau sekarang lo ni cakap kalau ngosak sana kalau mengosak macam ni lo tak kengat kalau macam lo tu kerja lilau jumi lilau berangmi apa nak apa lo nak kita ni cakap tak kalau lagu tu bini kalau lemon lagu tu bini kalai no ada macam itu di kisah nak pernah memata hidup saya kami apa ngasakun tu pernah memata. I get to know the tangle of the vinegar of the tangle. Nilanilo natakubagalaro masi utawang misti ilibigalo kung na kami libilagalo katasimasok sila kung na kami ikin nakalaksun tanal tupi awan nakakatangin masuli tayo maputi mo tupak talong mata awan pati ato alo kalaksun ano kasi tiyong mat taman na aputi nilu pero haksun ipi walau kami, emang aku sedang lebih tak tahu apa nak tuk kopi ngata pilkomin. Ya berlianung minyak lo, emang lo cepat aku tay emang dengan tuh ni udah pecah emang cepat aku tay mana lo tay emang dengan tuh ni tuh alam tuh suka nak semata kata ilu dua kelalu ilu ane tuh ni suka ni makcik aku pada kena tuh le emin hidup. Kang nak tu alam belang mata, suna million, kopin, suna million ni, ni lemak, biza kaya kalau kau suka, kau ni sah belang mata mesti tu kata kami, ini ikut biza kaya kalau kami suka, isu mata kata kami, tak cuma mesti tu kata kami, ini macam misal belang kami, tak cuma ni, tak kalau ini macam kata si mami tu pelakalin, pelakah, hanya waktu saja tu kami. Hamak tu ada jauh sangat macam ingin dengan ini bila kita sakal dengan waktu tu melok pulang memang macam mana minus baru belok nak kajut juga lalu tu dah atas si mangkata ini mau pengasal orang memang saya cuma jumpa lalu si dok aku minta cuma nama saya masa kajak pulang memang jual matang naik kerja ini anak sikit doa kalau memiliki saya ni makanya long masih jualan semat. Angkut ini loni, ada sangat tak tu tak pelang itu, ada sangat tak pelang itu kalau memiliki ulang ikut. Waktu penyokalan, kalau ada tiga tu pelang penyokalan, saya menolong dia tu penyoknya. Yuk. Tapi kalau saya penyokalan tiga tu apa mesti. Tak macam ni, kalau nak tukar lagi kalau pernah kau, saya begini apa nak ini, semua orang kata. Tak macam, tak nak kalau cakap malu, kau malu.

tunga sa inarong migiti, tusang naktuni, tusang uminaktuni loon, tusang ako si Mangit at tinig loon, ikanin narag, katang naang migata, CBC ko narag, takakvingan ni narag, tusang karong ni, ulumi kita ko, amigayo 3, 2026, unu sa yu, ukuha narang naang miyavo, akun naag, ulutusakan naak pagluta, si ulak pa, minarang naak,

0: аккагилаарсима яма кималаарсима алларивааңа қалтунатсиартиллугу ааллаармиитиллута қуяннамиингинна илаи аперсеруннарсилаарма таппикани тулунерусэрми тайсуманилисарни ила тааккуасиннаксаутиу қаттарту униккаа қаттарсимаю нипилиортуа қаттарсимаю тайсуманилиса аторпалаарсимая виннэрмини инуусеривалаарсимая миник униккаалио қаттарсимаарма тассиннаксаутикку таанэринапатсинуа эқалумиутаалаарсимаю наалангнаармигаттигу инуусерилаарсимая мингник на инуусерилаарсимая мингник кануиннерилаарсимая мингник наалайнноруарми лавулле
1: ананахалартунга миалимит атаатахалартунгалу нуамин нуаанунна аратагалартаам миалими ананахалартунга кингамуутармит таммаамакин киммармуутаманнармай ананахалартунга таавани кингарнии соосипассуунгулартунга саамангат анаанага тохолаармат соосипассуунгутиллунга атаатаганоа анаатуарилорпаа ия ээлаарпунга ангиюмай таама илиарлуулураама кингарни намутуиннаартитаавалилаарпунга увангат увага исимангагуунгатту таама сокосипассуунгуугама анаанахаарни силлунга кеммеруммуилаарсимаюнга титаулаарсимаюнга илиарлуугама илиарлуугама анаанахаарниаама атаата анаатуарилорпаануа таама кеммеруми илахауама анаанама аниккумунни анугааккунниилаарсимаюнга анугаа аанкулугуилартара амма аакаба сааккуа илагилартақтаавани кеммеруми илиарлуулауама аангиюми ананахаарниама таймангат аққаагуйхатси кеммерумуинаммагаама хоойимангиттунга хоойимангиттунга аагуйхатси кеммерумуисимаммагаама тайма кеммерумиккама аақкулқутинниилаарсимаюнга анугааккунни хоойималиаюк анугаақ аагилортаа пиулиангулартунга аангиюмин илиарлугама илиарлугиангугама таама анувааккунниилаавалунга аақкулқутинниппалаавалунга илиарлугама инуккунниммиунгилаарсимармиюнга таанна иннук миалакулуммун нулиахайуйюк илиарлугама пиулиангусимаюнга аангиюмин иутухаарулуртунга маанна ухаиссаминалуммаиттунга униккааксамин иутухаарулуртунга аааухалартунга сэбатиталиинник таймаа иутухаарутигилаппунга таима кингарнун утиилаарсимаммигама соосипассуунгуллуга сули соосиллагалаангулартунга илаугуннарсиюнга илаухаттаруннарсиюнга тиум киммеруммуинаалартара униккаассиаруннагиннакку аакулунга пиулиаалаарпаангаанугаа тайсуматунгитту аахалаугама аанугаамит амма аакабак тааккуа аангисима аангигакки соккуиммиттаарут соккуассу наттааруннагиттоорувугама таамаатсиа нипилиоқасоққалоортунга саатууттамин нипилиоқтунга kuliah sama dua petusan dapat lugutusan yang itu letak nanti peoruga. Wakau kau makin ganun urut temenin lagi dulu nggak. Tapi makin ganun dah sama baju nggak. So sek lagi urut tunga angkat urut tunga di. Ia Allah dah wakat tahun nasi dulu nggak. Saya makin ganun temenin uga mah. Kengan ini usama yunga, istilah yang ini usama yunga, kau yang maju dengan nut, istilah yang ini unikau bunga. Dari mak, suka seperti semua mak, uga dah terlalu tukutak manis sena utung, igalarik, ikut, takwa uga lebih jatuh ya bung. Dari mak. Sokosewa ma. Kaya tuwa tuwa na tao yumi. Kaya tuwa yumi ati daw sa mga yunga. Tigod laga. Tain na. Tumulimin. Atata kayo yuk. Angurisa kayo yuk. Sokosewa katigila wako. Kuya kasi malaka ang yumi. Kaya tuwa yumi uluta. Kuya kasi malaka ang yumi. Katilungan na sila umanga ang yumi. Katilungan na takpala umanga ang yumi. Kuya kasi malunga. Tigur laka. Tumili. Enra dakta nga. Enisa dakta nga. Tumili kao yumayayok. Tayo na suko sa'yo kasi kasi mga kutigur laka. Kaya tuwa kami muna at tawyok. So siya katibiniga ko, kuya kasi mayaan ay mimana, kuya kaya kamana at kamana. Ang nagsahalaw ko nga, uba nga ay ako lumalik. Ang nagsahalaw yung anana at tukumbat. Ama, tukumbat. Ang nagsahalaw ka kaya ko lumalik, ang muna kaya ko lumalik. Ang nagsahalaw ko nga, kinulam mo, kaya su mo at iling mo. Sa'yo na ano sa daw ta, kaya su kaya malaw mo yung. Kaya ba di ano mo yung mani, unagkakwa pa, itusugo sa iyo, kita yung may unangan na mali, dahil mga unagkasa ang itungam. Unagkasa ang mali, matali, dahil masinirtum na kiyama, Ikmat, wala na mga imali ko takasubog, idang ang nagkatwit, dahil may unangan na mali, dahil may mitunga. Tingano datumil yung nakakawama, kimurumingat tunga. Taba ni tingano, isuko sila kami daw sumayunga. Dahil na, isuko sila katika daw sumayunga. Ya, gawin ko daw, ya. Saya cuma bikin pelak semua mangga. Akhirnya yang kita kah, akhirnya yang angin nama, akhirnya yang kita kah, tukar ban, akhirnya orang kita kah yang berjuang doang. Taman orang kah yang kita kah orang kah si mian. Tapi mak, nasi muda hati lah semua. Jepang anak siling mut, ada tahu juga ukuran yang tahu melalui sama mimat Noah. Asalnya Jepang anak ukuran yang tahu melalui sama mimat anak siling mut. Jepang ni asalnya ukuran yang tahu sama kata, Jepang ukuran yang tahu ukuran mah Jepang ni kata ukuran mah. Akaw nga, ukaw nang itarawa kita makuha, akaw nga, manin na kung ano ba'y may, manin na kung ano ka, akaw nga, may tulid lugo, imaligong nangin na mamaya na ugalawak. Tapaw nga, awlay lang sa mga tatatalo ka tayo may sumamat. Panatom. Una, ukaw sa'yo nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw nga, akaw n karena laksman mata ada tak kuka, nasilimut luta. Utara minta mawa nasilimut tempau ng alam laksman mat alam laksman mujukut panertum. Asmudah tempau ng alam tempanertum. Ata tak kuting nama laksman mujungwa ilat ilga matapba. Ia juga masuk ke sederhana orang tua, masuk ke sederhana orang tua. Amalik kunut, ini aku tahu yang semangat bunga. Amalik hal yang banyak siatok, kiko di mana. Amalik, angin masuk nampit, ini di sini baga. Amalik polusi, amalik, amalik. Kengulu juga dapat tak kuat, angin semuanya mewarni ini sisi maju ini niat tak itu maju dalam semangat tu kalau tak kuat ini bisa majukan mana angin semuanya lebunga untuk kau yang mut tapi ni kalau ni upengai mat umiak pun mukatau tertolong kalau waktu mah. Saya nak bantu mengenal kau sama aku saya buat tepani laksama juga. Kau nak tunggu panas tau mi. Kamu sekat tau nasi dilunga. Kami kata sama nak menyek. Amali semutatu semua nambangan nak menyek. Kami kata laksama juga nak menyek yang ni wangah. Tepangan aku mengemar itu lama. Ata-ata kalau kan aku marah memapan atau nuri langsung menyukup. Uban kemeja mengguni mengmat. Naya gaya aku ata-ata iya aku angkat tu nuri langsung menyunga. Aku mengemar tempat atau nuri langsung mengkata tamu ikalunun. Ang ito nilang sama ako. Nung mangyumaras lang at ang paningin na kumaras lang ang panatomi. Kaya matsyari ako. Asip lang ah. Kaya matsyari ako nung malang sama ko naro at ang panatomi. Ubikalo lang at ang panatomi. Natsya sa katera ko sa mga ta. Ubikalo lang ang natsya at wala ko katera kamay lang. Ubang ato mga tunasyak para wakta nilang sa mga mata. Pansaw sa lima sita sa mga sawang buwi wakta. Nasya sa wakta tam. At sabihin lahat wakta siya wala mga mga nasyak para mga mga nasyitara wakko. Nisisimaya wala ako. Putitara wakko. Putitara wala mga nasisimaya ako. Sabi ko tapa ato yun naman. Sabi niya ako mga kapigay at takha. Lakari kapingitaan mo ako siya kayo ato yun naman sabi. Kaputing maniya ako nga karawal mo kapaya ato yun naman ako siya mo ako. Hindi ako nasa sumata kayo mo taman na. Ilang akong nga nasa kusahin Kusaya undasan na panipihologa. Natsiyara tilugo alayak. Ako nang usuwa at laksimaga mabeso ako si Limak. Ang siba ako kaluta. Siba takutak pa alanya arawatuta. Ako nang usuwa at wala kamay na siba takutak wala tumit. Anaw na alayak umamag. Inok tutuli anak juga ada waktu juga ta, anak waktu juga ta, anak udah ada Muhammad. Aku nunggu sama telok semoga berdatang nasuran demi. Sekali atar waktu, tapi semua juara juga makan aku anak juga pun itu juara telok semua juga anak waktu unik tu orang ni kapur aja kalau apa. Karena orang gua kapisima juga orang anda nasional ni kuat, panutum awal berakhir mat, berkat perasa bunga panutum, Ongi atto no khayala waso hatta to lugut ongi hatta to out lugut umya umya garara watta yebu khayaluk ta to aru tengayo to lunga umya matap bani ara sera yo lunga khayaluk ta at lakshma buku am sub wa on khayala wa on ta ko kat lakshma bu ngat te yo khayala wa on de u ya on khayala ke atta to on ne ne pan to am am sub wa on khayala wa at lakshma yo pan to am bu be ga da ar bu un ya shma yo ar bu ti shma na ar mu ta to kat lakshma bu bu yu so na pu na so se pa cho ira bu ka ar lakshma yo ko ta shma ni Kerja kita tu, mungkin kita tu lugu. Sudah jual awat tahu, sudah jual awat tahu. Ada tahu datang nak tahu yang perlu kata tu, ambil dia kamera jual. Bantum mewat dia kata dia demak, bantum mewat dia kata ambil ni mewatau kama. Kadang kalau semangat bunga, sampai nak kulik, kuling mut, senja smart dari wata, ya aku ibu ama jawani si, tak kulu tak, tak bayi senja smart dari wata kuling mereka jawat lauk sama bunga, wanita pekobar itu ambil untuk kau negaranya, wanita kau yang maju tu sara tu sahut. Abangannya percuma ni. Nalau kalau waktu harus, ipilih masuk ke mata mereka. Saya kau mau bani, ipilih yang itu kau tidak jauh kau mau kisah ni. Makar kau mau depangan kau mau orang mata tahu kau kapan atau kemusikut sama ngah, ikan nuadak sama juga. Kemusikut. Kan makar tu kau enam minit. Amal ko na kan matahadok sa mayan na kan mahatungan ang muna. Tapangarok sa mayugot. Pantumutan ng ilahat tuta. Amatidli, amanawiyok. Ilang akin na uyok. Takwa pa nito ang mayan. Lamang akatigadok sa mayugot. Mereka orang itu lugu tak bani, mereka orang itu lugu. Karena itu petah hati negeri mereka ini tak bani mahu tahu itu lugu harum ni. Mereka orang itu nali harum, orang lekseri harum. Tapi cuma ni sekali yang agak itu kalau langsung mahu mereka ini. Sekali aku lu, pukul dan aku ini idul lirik. Sekarang kalau idul ada kolonik, tesen kalau mereka kehalau semua yang mereka pelak semua buat mereka sekarang hutang ini. Unalih aru, mereka apa yang mereka kukukora, payah mereka kulik, payah kurung, mereka siapa yang mereka nyuweh sahutin ini. Sekali ada waktu, saya kalau muka dah kuduit, kacian nak kuduit, temani butuh kamu, temani butuh aku kuduit, kacian dah semua mata kamu nuwatam. Kacian apa orang teman nak, kalau butuh kamu ni, kacian nak kuduit tu, kalau itu angin jua orang tu. Pani mukhya mutuit, amusibut jual orang tu inuit nak lima, tambah ungah sama jual orang, amusibut jual tu, nak harung mion, nak harui agak lepang ujar mata nunar ini, mungkin apa waktu sama jual, nak harui. Kalau wa ini buat semut kukisian. Bawa nenung nakut, kaya suara kuno natunuk, kasi wako tunuk, damang ngalaw semayuk, manami ilagad lutigo, manami tayo nasuri ino yuking nga may utang. Kaya mga taba, numulihalo damang ngalaw semayuk, yuking nga, ikaw nung, kaya mga taba tamani po nga. Semen na hikun na ilaw semen yung utay sumani. Uli alamani ili kandung. Ikaw na ili kandung. Takuyat tuwat takayahan na ka. Atataka takuyat tuhan na ka. Takayahan na ka. Anas sa kalutakuhat takayahan maya ka. Ilak kalutakuhat takayahan ka. Kingami mo kateminik ka. Semen na kalaw semen kong na yaksang utay mangan. Tamani lihat nunuli aru kalung nita sumani aru kangan kia naiti uhaun nangan naku naiti nga kawi mak aru toro gama tamak kuni nga isi bacek toro gama tema ima itu dilu uhaat tanggila kibunga. Tema nunuli aru tamani lihat nuk kimusikut. Ata takuk kata kuna hatta halau semayakka kengan nuli agal ubaku semutsiku kisiani nunak kota mau na kisiani semut setunuk hangati jokalau eng malita sumani hangati jokalau takabalau eng emat ngadi gail da hangati jokalau ditu kata ilugut tamau nga taima tamau ngusa hatta kaya ha nunuli agalau sabu na ilu awa kengukut patunuk semut sate lau semayuk sama wanung nakut naruk utama wanai isikatunuk kemu aku sana go kengukut kengu aku tinggilu go kengu nata utama ni cibani saya ku nata lau semayuk. Isumanya kasi mga tumubig ka lunga, mana isumanya ka na pungiyo to ka ng mo. Nalian wak toro wala to kung ulihalo kong nga daw tamang ikalong ni. Ubig ka ninyo. Dahil ma, isumabalang mga ma, atatak ko ka, anak sa kalaw, ada amal lu semua tu nak barang gama khimus sikut ai ka soalar song muyak opang asain nak utek ban ni aswa ko malunga au do da ngun ngani khimus sikut sau ngani tak khanu tu nam manga naike nga khon ngan nak ko ba me na ko do. Asuila agelau semang tambah nga aigak ki anak saro tata garo sabang nga kamutsiko tambah nga lau semang miyugun.

Tjung så godt si, si bi si tutte vi min er at du si, der er jeg over unge. Ulle mi, si det mangel nik, amere jaut, 3, 2026 ngutillo, sikk ngutillo, 3 og fang og i lapetok. Tjung så godt si, ulle mi nala langa javut, kativik ilisak nilika jikut, anga jokhanga, sera alupa, ulango kentuk, ukhalima hatikirun nasikain namiyaga. Suli ipasaulok tuk huwak damik ilinia vitsaw ininga buakia utaw yang laukmat katibik ilisak nilikajik kunut sera alupakulu asingilu. Suli ilinia vitsaulak tuk huwak damik pigiak simalikmat initsanga taikani ilinia vitsaulak tuk huwak damik. Ukalima hatirilak tukun nakin namiyaka sera sunamu lingam mga dana ilinia vitsaw yuk ammalo mana ilinia vitsaw yuk isum masakwik tusaksaw langam miyuk ammalo tusaksaw langam miyuk una ukalima hatiri kain namiyaka avatakuni pisimayuk kamayutsuni tanaw naguta kukiapik suli October laktumi katimania ko si halalik mimat inum marinik tauna ni lalak tumi mantriamik uta apik suyak tidunga kiyo hatta kaintok amalo sumumangat taununga no tabini uriyanga tusak saulang ammiyok amalo niwak ni halalak mimata avatakut angayok ha ngata ininganik suli apik suyak tidunga tusak saulang ammiyok uta amalo tasi uyak meru tigilaw yak kani tusak sa walang amiyuit ni Charuta Jangilo. Tanaw na si Buli Pangulo ni kanyang suwalutuwa miyuk Kathy Apodiakchuk. Apiksuya